0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: 모두 라고.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
2: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Aktivitas Anda akan terganggu bila sering mengalami seperti ini.
8: Aduh. Ih, ngapain kamu merintih? Sakit perut? Cepet, entar kebobolan lagi.
9: Kebobolan? Mens tahu?
8: Pantesan wajahmu pucat. Nih, minum Velpo. Kebetulan aku juga bulanan, pasti bawa Velpo.
9: Velpo?
8: Eh, jangan salah ya. Velpo ini pas loh buat wanita yang sering ngalamin telat bulan, paru sakit atau nyeri saat bulanan. Dan lagi dapat menyembuhkan sakit keputihan.
9: Kok gak ngomong dari dulu-dulu sih?
8: Velpo juga cocok bagi wanita yang punya aktivitas tinggi
9: seperti kita-kita.
8: Iya, karena dapat meningkatkan metabolisme agar bergairah, selalu tampil segar dan awet muda.
7: Wanita yang punya aktivitas tinggi tahu akan kebutuhannya. Dengan minum Velpo, kegairahan dan kesegaran tubuhnya tetap terjaga. Dengan minum Velpo, datang bulan lancar, aktivitas lancar. Produksi Kembang Bulan Farma.

0: Moderator FM dengan Insert Kesehatan.
1: Kerabat Moderato, diet bukan berarti harus mengucapkan selamat tinggal pada camilan. Kacang bisa menjadi salah satu pilihan yang tepat karena kaya protein, serat, dan lemak tak jenuh yang membantu menjaga rasa kenyang lebih lama. Tetapi porsinya tetap harus terkontrol. Dan berikut jenis kacang yang dapat menjadi pilihan baik untuk menu diet. Kacang tanah. Meski secara botani termasuk kelompok polong-polongan, tetapi kacang tanah memiliki profil nutrisi yang mirip dengan kacang-kacangan lainnya. Dalam 1 ons kacang tanah terdapat sekitar 161 kalori dan 7 gram protein. Kandungan tersebut membuat kacang tanah menjadi salah satu pilihan cemilan dengan protein yang tinggi, sehingga sangat cocok menemani Anda yang sedang menjalankan program diet.

0: Moldered Rock.
1: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.

0: dari Wings Food.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Ah. Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
6: Aduh, Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi, Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
5: Oh, bisa sesuai budget ya?
6: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
5: Oke, let's go.
6: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.

Janganlah engkau mengeluh di depan ibumu. Asy-Syaikh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah, Fathul Rabiul Wadud, jilid 2, halaman 374 menjelaskan, berbuat baiklah kepada ibumu dan bersabarlah atas dirinya. Jangan pula engkau memperlihatkan sedikitpun keluh kesahmu darinya, serta yakinlah bahwasanya Allah pasti akan menggantikan nafkah yang engkau berikan serta pelayananmu kepadanya. Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

karena ada gift perfume lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh. Modul Ratu.

0: teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
7: Mau dong.
8: Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
9: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.

0: Moderator FM dengan insert kesehatan.
1: Kerabat Moderato, diet bukan berarti harus mengucapkan selamat tinggal pada camilan. Kacang bisa menjadi salah satu pilihan yang tepat karena kaya protein, serat, dan lemak tak jenuh yang membantu menjaga rasa kenyang lebih lama. Tetapi porsinya tetap harus terkontrol. Dan berikut jenis kacang yang dapat menjadi pilihan baik untuk menu diet. Kacang tanah. Meski secara botani termasuk kelompok polong-polongan, tetapi kacang tanah memiliki profil nutrisi yang mirip dengan kacang-kacangan lainnya. Dalam 1 ons kacang tanah terdapat sekitar 161 kalori dan 7 gram protein. Kandungan tersebut membuat kacang tanah menjadi salah satu pilihan cemilan dengan protein yang tinggi, sehingga sangat cocok menemani Anda yang sedang menjalankan program diet.

Jalur Musik dan Informasi 107,2 Moderato FM Madiun. Hai, halo kerabat Moderato, apa kabar hari ini? Semoga harinya menyenangkan dan hari ini siap untuk bergoyang bersama dengan Lida. Yuk, bisa bergabung ya di 081234147272. Lida hadirkan tebang-tebang bagus tentu saja, tebang-tebang dangdut ya. Jadi silakan aja untuk menemani aktivitas di hari ini, boleh banget sembari melakukan aktivitas apapun itu, yang lagi nyuci, lagi masak, lagi mager aja, atau lagi melamunkan sesuatu yang nggak tahu apa itu. Oke, jadi jangan kemana-mana ya, Lida akan hadir sampai tuntas di jam 2 siang dengan informasi terkini tentu saja. Jadi jangan lewatkan, tetap bergabung di Galeri Dangdut Radio Moderat FM Madiun.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
1: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
0: Oh, bisa sesuai budget ya?
1: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
0: Oke, let's go.
2: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
3: Moderato.

Kerabat Moderato, usah dengar kata orang ya, miliknya Darafu sudah diputar Lida. Selamat siang, baru bergabung sama Lida, belum terlambat untuk Anda ya. Dan kali ini Lida punya tembang baru, Kerabat Moderato. Ini datangnya dari Danang ya. Jadi Danang nih, Kerabat Moderato, setelah 3 tahun tidak mengeluarkan karya gitu ya, Danang menghidupkan kembali LDR, kali ini Langgeng Dayaning Rosso, dalam balutan orkestra bersama dengan Wankestra. Jadi 3 tahun memilih menepi dari hiruk pikuk perilisan musik demi keluarga, Danang akhirnya kembali menyapa penikmat musik Indonesia. Nah, sang genius of dangdut ini membuka babak baru di dunia musikalnya atau di perjalanan musikalnya melalui LDR. Lagu ciptaan Denny Caknan yang menjadi single perdana sekaligus gerbang pembuka menuju album serial Langgeng volume pertama ini, Kerabat Moderato, dirilis melalui The Hakim Music. Nah, label musik yang menaungi proyek comeback Danang sekaligus menjadi rumah bagi perjalanan Langgeng. Dalam proyek ini Irfan Hakim dipercaya sebagai eksekutif produser, sementara Danang terlibat langsung sebagai kreatif director. Nah, lagu ini resmi dirilis hari ini, Kerabat Moderato. Jadi melalui banyak sekali platform musik digital dan YouTube tentu saja, serta dapat direquest melalui radio-radio di Indonesia, termasuk Moderat FM Madiun tentu saja. Namun pemilihan LDR sebagai lagu pertama dalam perjalanan Langgeng itu bukan sekedar keputusan musikal. Di baliknya terdapat cerita tentang persahabatan, kepercayaan, dan sebuah amanah dari Denny Caknan kepada Danang. Waduh, semakin penasaran aja, Kerabat Moderato ya. Kiranya seperti apa sih tembang milik Denny Caknan tapi versinya Danang gitu ya. Karena ini pasti rasanya akan sangat berbeda gitu ya, taste-nya itu pasti berbeda. Kedalaman rasanya juga pasti akan berbeda. Gimana, udah penasaran kah, Kerabat Moderato, untuk mendengarkan versinya Danang? Ya udah, kalau gitu langsung saja Lida putar ya, Kerabat Moderato, untuk memenuhi rasa penasaran gitu ya. Aduh, kayaknya sih bagus banget. Ya udah, ini dia tembang LDR versi Danang.

0: 또 모두라.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh, teteh siapa?
1: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Rasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh jus bang.
5: Tijus!
4: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winslow.
7: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
8: Fresh banget rasanya.
7: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
7: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
8: Fresh banget rasanya.
7: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
7: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
10: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
11: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
10: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
12: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
10: So caramelized, Tans. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
13: Mau dong. Taste good.
10: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: at alami.
1: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF

Janganlah engkau mengeluh di depan ibumu. Asy-Syaikh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah, Fathul Rabiul Wadud, jilid 2, halaman 374 menjelaskan, berbuat baiklah kepada ibumu dan bersabarlah atas dirinya. Jangan pula engkau memperlihatkan sedikitpun keluh kesahmu darinya, serta yakinlah bahwasanya Allah pasti akan menggantikan nafkah yang engkau berikan serta pelayananmu kepadanya. Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.

Kira benar itu. Terima kasih ya terus bergabung dengan Lida. Dan sekarang informasi waktu dulu ya. Kita berada di menit 23 dari jam 12 yang sudah waktunya makan siang kerabat Murato. Jadi jangan sampai melewatkan ya waktu yang tepat untuk menikmati santap siang gitu ya. Apapun menunya kalau dinikmati dengan penuh rasa syukur gitu ya, pasti semuanya akan membawa berkah gitu. Oke deh, Lida kasih dulu informasi yang kali ini datangnya dari Madiun aja, kerabat Murato yang suka banget bepergian menggunakan transportasi kereta api. Nih, jangan buru-buru turun dari kereta api sebelum memastikan seluruh barang bawaan sudah berada di tangan gitu ya. Jadi sepanjang Januari hingga Juli 2026, KAI Daop 7 Madiun mencatat 657 barang penumpang tertinggal dengan estimasi nilai itu mencapai 469,1 juta. Itu barang apa aja kiranya ya. Oke, ratusan barang tersebut ditemukan dalam kereta maupun lingkungan operasional dan kemudian masuk dalam sistem Lost and Found KAI Daop 7 Madiun. Namun belum separuh lebih barang temuan berhasil kembali kepada pemiliknya. Manajer Humas KAI Daop 7 Madiun Tohari mengatakan, barang yang diamankan terdiri dari berbagai jenis. Rinciannya 153 makanan, 472 barang biasa, serta 132 barang berharga gitu. Dari total 657 barang penumpang tertinggal tersebut, sebanyak 320 barang atau 48,71% sudah kembali kepada pemiliknya. Sementara itu 337 barang lainnya masih tersimpan di pos Lost and Found. Nah, jenis barang yang tertinggal cukup beragam, mulai tas, helm, jaket, pakaian, dompet, telepon genggam, laptop, perhiasan, hingga tas berisi uang tunai jutaan rupiah. Nah, setiap barang temuan, lanjut hari kemudian langsung dicatat di dalam basis data internal. Pencatatan tersebut diperlukan untuk memudahkan proses verifikasi ketika penumpang melaporkan kehilangan barangnya, begitu. Jadi ya memang harus ada bukti yang konkret gitu ya, untuk bisa mengambil barang-barang yang tertinggal. Jadi setiap barang temuan itu ada catatannya gitu loh. Jadi pencatatan tersebut diperlukan untuk memudahkan verifikasi. Dan KAI Daop 7 Madiun mengingatkan penumpang agar tidak mengabaikan pemeriksaan barang bawaan sebelum turun dari kereta api maupun meninggalkan stasiun. Terlebih data selama 7 bulan menunjukkan ratusan barang masih tertinggal dan belum seluruhnya berhasil dikembalikan. Penumpang yang menyadari barangnya hilang diminta segera melapor kepada petugas. Laporan tersebut selanjutnya dicocokkan dengan data barang temuan yang telah dicatat atau tercatat dalam sistem. Begitu kerabat Murato. Jadi ya tetap berhati-hati, tetap memeriksa barang bawaan sebelum turun dari gerbong gitu ya. Karena untuk menghindari barang yang tertinggal. Kalau sudah tertinggal itu kayak mungkin terkadang kita lupa ya, jatuhnya di mana atau ketinggalannya di mana gitu loh. Nah, ternyata ada beberapa barang, banyak barang ya, bukan beberapa ya. Banyak sekali, sampai terkumpul hampir 470 juta loh. Wah. Aduh. Ya udah deh, pokoknya tetap waspada, tetap hati-hati kerabat Murato ya, dan fokus. Kalau mau turun jangan buru-buru pokoknya ya. Terus periksa barang bawaan, jangan sampai ada yang tertinggal. Oke. Okay? Ya udah, nanti Lida kembali lagi kerabat Murato dengan kabar yang lain. Lida putar lebih dulu ya teman miliknya April kali ini dengan Menyala.

0: Pemerintah perkuat kesejahteraan masyarakat, transformasi, transportasi, dan pemulihan bencana. Pemerintah libatkan sekolah dan keluarga bangun literasi gizi lewat MDG. Pemerintah mendorong program makan bergizi gratis atau MDG tidak hanya berfokus pada penyediaan makanan bagi peserta didik, tetapi juga menjadi sarana edukasi mengenai gizi, keamanan pangan, kebiasaan hidup sehat, dan pendidikan karakter. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti menjelaskan bahwa keterlibatan guru diperlukan untuk membantu memberikan pemahaman mengenai pola hidup sehat sekaligus memperkuat pendidikan karakter tanpa menambah beban tugas guru. Penerapan MBG juga dikaitkan dengan 7 kebiasaan Indonesia hebat, mulai dari bangun pagi, beribadah, berolahraga, mengkonsumsi makanan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, hingga tidur lebih awal. Penguatan literasi gizi dilakukan melalui koordinasi UPT dari 34 provinsi, serta penyediaan modul, petunjuk teknis, dan panduan yang dapat diterapkan dalam pembelajaran maupun pembiasaan sehari-hari. Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal dan Informal, Kemendikdasmen Gogot Suharwoto, menilai edukasi gizi merupakan bagian penting dari pelaksanaan MBG. Sementara pemerintah mematangkan skema insentif untuk percepat adopsi motor listrik. Pemerintah terus mematangkan skema insentif pembelian sepeda motor listrik produksi dalam negeri sebagai bagian dari percepatan transisi menuju kendaraan rendah emisi. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memperkirakan penyaluran insentif hingga akhir tahun dapat mencapai sekitar 100 ribu unit dengan potensi penyerapan anggaran sekitar 300 miliar dari total pagu yang tersedia. Managing Director Industrialization dan Antara Indonesia Ardi Muawin menilai pengemudi ojek online merupakan salah satu pasar potensial karena penggunaan motor listrik dapat menekan biaya operasional. Sementara kerjasama dengan Himbara diharapkan dapat menghadirkan pembiayaan yang lebih terjangkau. Presiden Prabowo Subianto juga mendorong skema tukar tambah kendaraan bensin dengan motor listrik agar masyarakat yang telah memiliki kendaraan konvensional tetap memiliki jalur yang lebih mudah untuk beralih ke kendaraan listrik. Di sektor nasional, pemulihan penyintas gempa NTT dikebut, negara jaga hak dasar penyintas. Pemulihan kehidupan penyintas gempa bumi magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur terus dipercepat melalui penanganan terpadu. Pemerintah memastikan hak dasar masyarakat terdampak tetap terpenuhi, mulai dari kebutuhan pangan, tempat tinggal sementara, layanan kesehatan, hingga dukungan psikososial. Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menjelaskan bahwa sumber daya lintas kementerian dan lembaga dikerahkan untuk mempercepat penanganan darurat serta memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi secara cepat dan merata sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto. Ratusan personel gabungan dari TNI, Polri, Basarnas, BNPB, Tagana, dan relawan telah dimobilisasi untuk menjangkau masyarakat terdampak, termasuk pengungsi di wilayah terpencil dan pulau-pulau terluar. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga menegaskan bahwa penanganan tidak berhenti pada masa tanggap darurat, tetapi dilanjutkan melalui rehabilitasi dan rekonstruksi untuk membangun kembali infrastruktur, fasilitas, layanan, dan kehidupan masyarakat secara berkelanjutan.
1: Moderato FM. Moderato.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang
5: Baby
3: ya?
5: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wingscare.
8: Hai hai, it's Jericho Angeline.
9: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Pemerintah perkuat kesejahteraan masyarakat, transformasi, transportasi, dan pemulihan bencana. Pemerintah libatkan sekolah dan keluarga bangun literasi gizi lewat MDG. Pemerintah mendorong program makan bergizi gratis atau MDG tidak hanya berfokus pada penyediaan makanan bagi peserta didik, tetapi juga menjadi sarana edukasi mengenai gizi, keamanan pangan, kebiasaan hidup sehat, dan pendidikan karakter. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti menjelaskan bahwa keterlibatan guru diperlukan untuk membantu memberikan pemahaman mengenai pola hidup sehat sekaligus memperkuat pendidikan karakter tanpa menambah beban tugas guru. Penerapan MBG juga dikaitkan dengan 7 kebiasaan Indonesia hebat, mulai dari bangun pagi, beribadah, berolahraga, mengkonsumsi makanan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, hingga tidur lebih awal. Penguatan literasi gizi dilakukan melalui koordinasi UPT dari 34 provinsi, serta penyediaan modul, petunjuk teknis, dan panduan yang dapat diterapkan dalam pembelajaran maupun pembiasaan sehari-hari. Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal dan Informal, Kemendikdasmen, Gogot Suharwoto, menilai edukasi gizi merupakan bagian penting dari pelaksanaan MBG. Sementara pemerintah mematangkan skema insentif untuk percepat adopsi motor listrik. Pemerintah terus mematangkan skema insentif pembelian sepeda motor listrik produksi dalam negeri sebagai bagian dari percepatan transisi menuju kendaraan rendah emisi. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memperkirakan penyaluran insentif hingga akhir tahun dapat mencapai sekitar 100 ribu unit dengan potensi penyerapan anggaran sekitar 300 miliar dari total pagu yang tersedia. Managing Director Industrialization dan Antara Indonesia Ardi Muawin menilai pengemudi ojek online merupakan salah satu pasar potensial karena penggunaan motor listrik dapat menekan biaya operasional. Sementara kerjasama dengan Himbara diharapkan dapat menghadirkan pembiayaan yang lebih terjangkau. Presiden Prabowo Subianto juga mendorong skema tukar tambah kendaraan bensin dengan motor listrik agar masyarakat yang telah memiliki kendaraan konvensional tetap memiliki jalur yang lebih mudah untuk beralih ke kendaraan listrik. Di sektor nasional, pemulihan penyintas gempa NTT dikebut, negara jaga hak dasar penyintas. Pemulihan kehidupan penyintas gempa bumi magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur terus dipercepat melalui penanganan terpadu. Pemerintah memastikan hak dasar masyarakat terdampak tetap terpenuhi, mulai dari kebutuhan pangan, tempat tinggal sementara, layanan kesehatan, hingga bahwa sumber daya lintas kementerian dan lembaga dikerahkan untuk mempercepat penanganan darurat serta memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi secara cepat dan merata sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto. Ratusan personel gabungan dari TNI, Polri, Basarnas, BNPB, Tagana, dan relawan telah dimobilisasi untuk menjangkau masyarakat terdampak, termasuk pengungsi di wilayah terpencil dan pulau-pulau terluar. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga menegaskan bahwa penanganan tidak berhenti pada masa tanggap darurat, tetapi dilanjutkan melalui rehabilitasi dan rekonstruksi untuk membangun kembali infrastruktur, fasilitas, layanan, dan kehidupan masyarakat secara berkelanjutan.
1: Mamon Fandi.

0: Sehat Alami.
1: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
7: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
6: Oh, bisa sesuai budget ya?
7: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
6: Oke, let's go.
8: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
9: Moderato.

Oke, Rabat Muretto, lidah tuntaskan dulu ya kebersamaan hari ini menemani di Galeri Dangdut. Jangan kemana-mana, karena seperti biasa selepas ini akan hadir teman-teman baru di Expresso. Jadi terus bergabung di jalur musik dan informasi 107,2 Moderat FM Madiun. Selamat siang, sampai jumpa.

Arius 107,2 Morato FM. Trucks, I can't bear to go back to the place I was before. Kerabat Moderato, inilah single baru dari Alex Warren yang berjudul Rescuer. You said the word when I was 6 feet down in the dark. Sebuah apresiasi untuk sosok yang hadir dan menjadi penyelamat dalam perjalanan hidupnya. Rescuer juga menjadi single pembuka menuju album kedua Alex Warren yang berjudul What Child. Musik video Temang Yang Satu ini disutradarai oleh Andrew Donoho dan proses produksinya dilakukan di tengah padatnya tur dunia Alex Warren. Okay, kira buat Moderato, mari kita nikmati langsung aja ya teaser single Rescuer. Pastikan kamu mendapatkan versi lengkapnya dalam program Expresso hanya di Radio Moderato.

0: mie sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, pahitannya putih dan creamy!
0: Flavorful khas Hakata!
1: Oishi!

Janganlah engkau mengeluh di depan ibumu. Asy-Syaikh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah, Fathul Rabiul Wadud, jilid 2, halaman 374 menjelaskan, berbuat baiklah kepada ibumu dan bersabarlah atas dirinya. Jangan pula engkau memperlihatkan sedikitpun keluh kesahmu darinya, serta yakinlah bahwasanya Allah pasti akan menggantikan nafkah yang engkau berikan serta pelayananmu kepadanya. Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.

0: You are listening 107.2 Mudrato FM, your favorite station radio.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
8: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
9: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
10: Iya nih.
9: Kok duduknya mepet aku banget sih?
10: Sorry, malu sih mau bilang.
9: Hailah, santai aja.
10: Gini, aku lagi gejala wasir.
9: Oh, wasir. Coba minum ini.
10: Hah? Ambesir?
9: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
10: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
11: Ambeien wasir, minum Ambesir.
12: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
13: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
12: Oh, bisa sesuai budget ya?
13: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
12: Oke, let's go.
14: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.

Arius 107,2 Morato FM. Government trucks, I can't bear to go back to the place I was before. Kerabat Moderato, inilah single baru dari Alex Warren yang berjudul Rescuer. You said the word when I was 6 feet down in the dark. Sebuah apresiasi untuk sosok yang hadir dan menjadi penyelamat dalam perjalanan hidupnya. Rescuer juga menjadi single pembuka menuju album kedua Alex Warren yang berjudul What Child. Musik video Temang Yang Satu ini disutradarai oleh Andrew Donohoe dan proses produksinya dilakukan di tengah padatnya tur dunia Alex Warren. Oke, kira buat moderato, mari kita nikmati langsung aja ya teaser single Rescuer. Pastikan kamu mendapatkan versi lengkapnya dalam program Expresso hanya di Radio Moderato.

artinya keluar dari raga. Jadi waktu anak kita lahir, itu artinya keluar dari raga ibunya.

0: Jadi ibu gak tinggal bareng sama abang,
1: gak bisa tinggal bareng sama Dewi.
0: Teriak

0: jus kan banyak rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Di jus rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum di jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan di jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
4: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
3: Oh, bisa sesuai budget ya?
4: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
3: Oke, let's go.
4: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
5: Moderato FM. I heard what you said through the grapevine. Funny thing about your problems, they ain't mine. Staying up through the late night, 20 seconds to game time. Getting religious with it, time crossing these state lines.

0: mitos atau ke fakta?
1: Tanggal 27 Agustus menjadi hari sup kepiting. Itu fakta loh. Hari sup kepiting dirayakan setiap tahun di Nicaragua pada tanggal 27 Agustus. Festival sup kepiting dianggap sebagai acara penting yang menghormati penghapusan perbudakan di Nicaragua. Nicaragua adalah negara yang indah di Amerika Tengah yang terletak di antara Meksiko dan Kolombia. Negara ini ada di Amerika Tengah dan banyak orang menikmati untuk berkunjung dan menjelajahi daerah tersebut. Negara yang indah ini berkisar dari Samudra Pasifik yang berbatasan dengan barat dan Laut Karibia di pantai timur negara tersebut.
0: Mitos atau fakta dipersembahkan oleh 107,2.

0: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
1: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
0: Oh, bisa sesuai budget ya?
1: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
0: Oke, let's go.
1: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Ah. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya

0: anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
0: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
0: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
0: Baby
1: ya?
0: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
0: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: All

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Moderator!

Janganlah engkau mengeluh di depan ibumu. Asy-Syaikh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah, Fathul Rabiul Wadud, jilid 2, halaman 374 menjelaskan, berbuat baiklah kepada ibumu dan bersabarlah atas dirinya. Jangan pula engkau memperlihatkan sedikitpun keluh kesahmu darinya, serta yakinlah bahwasanya Allah pasti akan menggantikan nafkah yang engkau berikan serta pelayananmu kepadanya. Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.

0: kami sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, pahitannya putih dan creamy!
0: Flavorful khas Hakata!

Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik, sesuai dengan harapanku.
4: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
3: Oh, bisa sesuai budget ya?
4: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
3: Oke, let's go.
5: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.

0: Moderator FM dengan Insert Kesehatan.
1: Kerabat Moderato, jagung dikenal sebagai sumber karbohidrat dan kaya nutrisi. Jagung muda memiliki banyak manfaat bagi kesehatan karena dipanen lebih awal dan kandungan gulanya lebih rendah. Dalam 3 ons jagung dengan usia yang lebih tua mengandung sekitar 22 gram karbohidrat, sedangkan jagung muda hanya memiliki 8 gram. Dilansir dari berbagai sumber, berikut manfaat jagung muda untuk kesehatan. Mengontrol kolesterol. Jagung muda kaya akan vitamin C, karotenoid, dan bioflavonoid. Dilansir dari HealthSite, kandungan-kandungan tersebut bisa membantu menjaga kesehatan jantung Anda dengan mengontrol kadar kolesterol dan meningkatkan aliran darah. Selain itu, jagung muda juga efektif mencegah anemia karena kandungan zat besi di dalamnya.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Ah. Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
8: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
7: Nih.
6: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
1: Mau dong.
9: Taste good.
6: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
10: Hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
11: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
12: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
11: Oh, bisa sesuai budget ya?
12: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
11: Oke, let's go.
12: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
13: Moderato.

0: mitos atau ke fakta?
1: Tanggal 27 Agustus menjadi hari sup kepiting. Itu fakta loh. Hari sup kepiting dirayakan setiap tahun di Nicaragua pada tanggal 27 Agustus. Festival sup kepiting dianggap sebagai acara penting yang menghormati penghapusan perbudakan di Nicaragua. Nicaragua adalah negara yang indah di Amerika Tengah yang terletak di antara Meksiko dan Kolombia. Negara ini ada di Amerika Tengah dan banyak orang menikmati untuk berkunjung dan menjelajahi daerah tersebut. Negara yang indah ini berkisar dari Samudra Pasifik yang berbatasan dengan barat dan Laut Karibia di pantai timur negara tersebut.
0: Mitos atau fakta dipersembahkan oleh 107,2.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, hai, hai, hai, hai, hai. Tuh kan, belum ada suara. Ya udah, sugeng dalu, kerabat murato. Katos padatan lah. Kayak biasanya, gak ada yang berubah. Malam ini sama-sama di dalam puri dangdut langgam campur sari. Dalu niko, kita harus bersyukur. Soalnya apa? Ada di penghujung Agustus ya. Jadi besok tinggal hitungan jam, kita sudah memasuki bulan yang identik dengan keceriaan, September ceria. Agustus identik dengan apa coba? Ya udah gak usah diceritain. Yang pasti saya sudah mengawali Dalang Puri dengan Denny Caknan yang di kemarin konser Justice di Kota Raya Ponorogo sedikit agak trouble ya soundnya sih, ini dari pihak vendor, tapi semua bisa diselesaikan dengan baik dan pastinya ya tetap menghibur, namanya juga DC masih menjadi ikonnya Ambyar ya. Oke, sampai nanti di jam 12. Sementara yang mau request, saya sih sekedar menyarankan dengerin aja deh, karena teman-teman yang udah saya siapin tuh enak banget, gak ada yang gak enak. Pokoknya dijamin enak banget ya. Coba deh, salah satunya miliknya Nela Karisma ini.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Dulu sih, saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno. Kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh. Jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
4: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
3: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Gak percaya, buktiin.
5: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
6: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
5: Oh, bisa sesuai budget ya?
6: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
5: Oke, let's go.
7: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.

0: masih di saya nggak tahu kenapa ya suka lupa. Ini bukan faktor usia, belum kebiasaan aja, tapi perasaan mestinya harus ya, harus biasa. Baik, masih di Dalang Puri ya, Dangdut Langgam dan Campursari. Ada tadi yang request Langgam, nggak usah khawatir. Jeng Nelly katos punti kabaripun, wah katosipun panjenengan saniki saya suwe saya dangu. Ya iyalah, saya tangguh. Masa saya sedih lu. Gak, yang penting sehat ya. Sehat itu memang adanya di pikiran kita. Jadi kalau mindset kita ngerasa apa ya, gak sehat gitu ya, dikit-dikit cemas, dikit-dikit ngerasa ah kok jadi gak enak ke badannya, ya jadi gak enak beneran. Nah makanya bebaskan pikiran-pikiran kita dengan kecemasan, dengan hal-hal yang sifatnya negatif. Jadi positive thinking kemauan lah. Niku boso londo niku, boso kampung kulo loh niku positive thinking. Sama niku sampun jam pas nih. Tereng. Meh pas jam songon dalu. Mbok pilih datang kampung panjenengan, tasih henten kegiatan merayakan kemerdekaan RI yang ke-81. Ini berarti episode terakhir nggih. Enggak pasti. Ini sih menurut pengamatan saya, tahun ini masyarakat luar biasa genggap gembita dengan keikhlasannya, dengan apa ya, keseruan-keseruannya hampir semua lah ya, di kota-kota, di desa, terutama di desa-desa, begitu marak mereka dengan tulus merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Meskipun sebenarnya kita semua tahu ya, di usia 81 ini katanya sedang tidak baik-baik saja. Tapi ya mudah-mudahan ini nanti akan ada banyak perubahan lah ya. Baik, sugeng dalu buat Mami Keko yang ada di Kausalin. Terima kasih ya, pokoknya luar biasa. Dan apa kabar juga buat Mbak Lasri. Buat Cinta, emang benar-benar udah menjauh ya, gak apa-apa. Semakin kamu menjauh, kamu akan semakin kehilangan Moderata FM. Lo bener, buktiin aja kalau gak percaya ya. Apa kabar juga buat Mas Suud yang ada di kemarin. Duh, saya senang kalau ada apa ya, bukan mantan sih, artinya pendengar-pendengar lama yang nampak dari jauh, walaupun nggak sempat bertegur sapa karena kondisi kan, tapi waduh sekarang tongkrongannya Mas Suud bawa roda 4, keren banget ya. Terus kemarin juga Sengling, yang terbaru masih kinclong, rasanya bahagia banget ya, meskipun ya sempat sekedar hai ya, itu. Terus juga ada Mas Ipul kemarin, aduh saya sampai bener-bener terharu, bangga, bahagia, pokoknya segala macam rasa itu mix gitu ya, campur jadi satu. Bayangin loh aku ketemu sama Mas Ipul kemarin itu di Jalan Baru itu masuk wilayah Manisrejo kan, di Pagu ya, yang kalau malam kayak gini, waduh pesta kuliner, maksudnya bukan pesta kuliner, maksudnya tempat angkringannya dari ujung sampai ujung penuh ya, nggak peduli nggak malam minggu juga tetap ramai. Buktiin aja coba jam-jam segini lagi rame-ramenya ya. Nah ketemu di situ, tapi yang pagi nggak malam, ketemunya pagi, malam kan saya nggak pernah keluyuran sesekali sih. Bayangin ya kalau tadi sama Mas Suud, tongkrongannya keren, udah pakai roda 4 gitu ya, bahagia banget ya. Terus Mas Putut roda 2 tapi baru, wah produk yang pokoknya yang terkenal banget ya. Gak boleh kan saya nyebutin mereknya, meskipun dia mungkin itu belinya juga kreditan juga bisa ya, tapi enggak, saya enggak berpikir kayak gitu. Terus yang terakhir tadi Mas If, luar biasa, benar-benar surprise saya sampai zombong gitu, kayak plonga-plongo gitu loh, padahal saya kan cerdas. Tapi ngelihat tongkrong Mas Ibu saat itu make kendaraan yang menurut saya itu lain dari yang lain, dan ini bisa saya viralkan loh, bener ya, bayangin Mas Ibu itu naik sepeda yang apa ya, artinya itu loh yang roda 3, bayangin roda 3 segede itu pakai roda 3. Mudah-mudahan di full gak?
1: Halo.

0: Jangan salah ya, Velpo ini pas lo buat wanita yang sering ngalamin telat bulan, paru sakit atau nyeri saat bulanan, dan lagi dapat menyembuhkan sakit keputihan.
1: Kok gak ngomong dari dulu-dulu sih?
0: Velpo juga cocok bagi wanita yang punya aktivitas tinggi
1: seperti kita-kita.
0: Iya, karena dapat meningkatkan metabolisme agar bergairah, selalu tampil segar dan awet muda.
2: Wanita yang punya aktivitas tinggi tahu akan kebutuhannya. Dengan minum Velpo, kegairahan dan kesegaran tubuhnya tetap terjaga. Dengan minum Velpo, datang bulan lancar, aktivitas lancar. Produksi Kembang Bulan Farma.
3: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
4: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
3: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya, buktiin.
5: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
6: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
5: Oh, bisa sesuai budget ya?
6: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
5: Oke, let's go.
2: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.

0: Moderator Bam dengan Insert Kesehatan.
1: Kerabat Moderato, jagung dikenal sebagai sumber karbohidrat dan kaya nutrisi. Jagung muda memiliki banyak manfaat bagi kesehatan karena dipanen lebih awal dan kandungan gulanya lebih rendah. Dalam 3 ons jagung dengan usia yang lebih tua mengandung sekitar 22 gram karbohidrat, sedangkan jagung muda hanya memiliki 8 gram. Dilansir dari berbagai sumber, berikut manfaat jagung muda untuk kesehatan. Mengontrol kolesterol. Jagung muda kaya akan vitamin C, karotenoid, dan bioflavonoid. Dilansir dari HealthSite, kandungan-kandungan tersebut bisa membantu menjaga kesehatan jantung Anda dengan mengontrol kadar kolesterol dan meningkatkan aliran darah. Selain itu, jagung muda juga efektif mencegah anemia karena kandungan zat besi di dalamnya.

0: kamu merintih? Sakit perut? Cepet, ntar kebobolan lagi.
1: Kebobolan, mens tahu.
0: Pantesan wajahmu pucat. Nih, minum Velpo. Kebetulan aku juga bulanan, pasti bawa Velpo.
1: Velpo?
0: Eh, jangan salah ya. Velpo ini pas loh buat wanita yang sering ngalamin telat bulan, paru sakit atau nyeri saat bulanan. Dan lagi dapat menyembuhkan sakit keputihan.
1: Kok gak ngomong dari dulu-dulu sih?
0: Velpo juga cocok bagi wanita yang punya aktivitas tinggi.
1: Seperti kita-kita.
0: Iya, karena dapat meningkatkan metabolisme agar bergairah, selalu tampil segar dan awet muda.
2: Wanita yang punya aktivitas tinggi tahu akan kebutuhannya. Dengan minum Velpo, kegairahan dan kesegaran tubuhnya tetap terjaga. Dengan minum Velpo, datang bulan lancar, aktivitas lancar. Produksi Kembang Bulan Farma.
3: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Eh, ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
4: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
3: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya, buktiin.
5: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
6: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
5: Oh, bisa sesuai budget ya?
6: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
5: Oke, let's go.
2: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Dulu sih, saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno. Kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh. Jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
4: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
3: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Gak percaya, buktiin.
5: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
6: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
5: Oh, bisa sesuai budget ya?
6: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat, nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
5: Oke, let's go.
7: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat, nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
4: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
3: Oh, bisa sesuai budget ya?
4: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
3: Oke, let's go.
5: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
6: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
7: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
6: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya, gak percaya. Buktiin!

Bawalah hatimu ke langit. Saat air laut menguap ke langit, dia akan kembali ke bumi dengan hujan yang bersih dan sejuk. Saat engkau membawa hatimu ke langit, berharap hanya kepada Allah, tunggulah keajaiban yang akan turun. Syekh Ibnul Khoyim. Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.

0: dari Wings Food.
1: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
2: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
1: Oh, bisa sesuai budget ya?
2: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
1: Oke, let's go.
2: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.